Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada saya, penginjil Ben Yasyar, mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kali ini adalah Pray for Us. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di waktu yang indah ini. Tuhan masih percayakan bagi setiap kami masing-masing kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai pikiran dan hati kami supaya benih firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya kami dengar, tapi kami dapat lakukan dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya rindu jikalau pendengar senantiasa sehat selalu, baik-baik saja, bahkan lebih baik dari hari sebelumnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seberapa besar kita percaya akan kekuatan doa? Bagi kita yang percaya, seringkali kita langsung menjawab dengan menyatakan bahwa doa adalah alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan untuk jawaban doanya, tergantung, Tuhanlah yang berdaulat. Tapi saya tidak berbicara tentang doktrin tentang doa ataupun teori tentang berdoa. Tetapi para pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah engkau mengalami kedahsyatan dari jawaban Tuhan yang luar biasa lewat pergumulan doa kita? Atau mungkin para pendengar pernah mengalami ketika engkau berdoa, Tuhan langsung menyatakan jawaban? Atau para pendengar pernah mengalami harus menanti dalam waktu mungkin sebentar ataupun berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan jawaban Tuhan? Atau yang paling sering kita tidak sukai adalah ketika Tuhan tidak menyatakan ya dalam jawaban doa kita. Dan kerap kali kita bergumul dalam setiap respon Tuhan, dalam setiap doa demi doa yang kita panjatkan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tahun lalu saya pernah mendoakan rekan saya yang saat itu bergumul, minta didoakan untuk mendapatkan pekerjaan. Dia bergumul dan dia rindu untuk masuk dalam sebuah sekolah, tentunya sekolah Kristen. Dia rindu untuk menjadi pengajar di salah satu sekolah swasta. Dalam pergumulannya, tak terasa ia bergumul dalam setiap pencarian, bahkan dalam setiap yayasan demi yayasan dia coba, tidak selalu berjalan dengan baik. Kerap kali ada kegagalan di dalamnya. Dan saat itu juga, teman saya ini meminta kepada saya untuk, coba dong, Ben, doakan saya. Mungkin bagi para pendengar yang dikasihi Tuhan, jikalau saya boleh bertanya kepada para pendengar di tempat rekan-rekan saat ini, jikalau para pendengar menjadi saya, para pendengar akan berdoa berapa kali untuknya? Satu kalikah? Dua kali? Atau setiap hari sampai Tuhan menyatakan jawaban yang terbaik? Dan doa dari orang lain. Bahkan kita melihat mengalami bahwa doa yang dititipkan kepada kita seakan-akan formalitas, sama seperti simpati kita hanya dalam satu pekan. Boro-boro satu pekan gitu ya, pendengar yang dikasihi Tuhan. Satu hari saja. Kadangkala kita bilang, ya saya nanti akan doakan. Tapi kenyataannya, ya para pendengar bisa menjawab sendiri. Satu hari mungkin bisa didoakan. Besoknya mungkin sudah lupa.

atau mungkin lusa lebih lupa lagi. Dan itulah yang terjadi kerap kali di kalangan orang Kristen yang menyatakan bahwa doa adalah komunikasi dari seorang yang percaya kepada Tuhan, bahkan mendoakan rekan-rekannya di sekitar komunitasnya. Saya percaya para pendengar tidak seperti itu, bukan? Hari ini, melalui tokoh Paulus, Paulus sendiri menyatakan keharusan kita memelihara kehidupan doa kita secara pribadi maupun juga mendoakan sesama dalam komunitas kita. Diawali dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Paulus berpesan, tetaplah berdoa. Di sini Paulus ingin menyatakan kepada jemaat Tesalonika, peliharalah kehidupan doamu dengan Tuhan. Bahkan tidak berhenti di sana, Paulus juga melanjutkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 25. Saudara-saudara, doakanlah kami. Pray for us. Doakanlah kami. Dalam konteks ini, Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk mendoakan Paulus, bahkan rekan-rekannya, bahkan untuk setiap aktivitas ataupun pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dan jikalau kita artikan di masa sekarang, rindu tidak hanya doa secara pribadi, tidak hanya doa bagi keluarga kita masing-masing, tapi juga doakanlah orang lain. Doakan para hamba Tuhan, doakan para majelis, bahkan mungkin juga termasuk jemaat ataupun kerabat-kerabat di sekitar kita masing-masing. Lewat apa yang disiarkan oleh Paulus hari ini, kita belajar bagaimana Paulus menyarankan kepada kita untuk menikmati kehidupan doa, bahkan proses demi proses dalam penantian jawaban doa. Sekaligus, tak hanya menanti, tetapi ada tuntunan Tuhan lewat doa-doa, ucapan syukur yang kita panjatkan ataupun yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Kembali ke kisah teman saya tadi. Tidak terasa 1 tahun berlalu, dan teman saya akhirnya menjalani proses demi proses, baik ketika masuk, ketika wawancara, bahkan bergumul luar biasa. Ben, bagaimana wawancaranya? Ketika kuliah saya udah lupa. Tolong bantu saya, tolong doakan saya. Dan Tuhan menyatakan jawaban yang indah. Lewat proses yang panjang, mungkin bagi manusia adalah proses yang panjang, tapi ini adalah mujizat yang Tuhan nyatakan. Hari ini dia diterima di sekolah Kristen. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Anda? Seberapa banyak Anda berdoa secara pribadi saat teduh di hadapan Tuhan? Seberapa seringkah kita mendoakan rekan-rekan kita, bahkan kita, atau rekan-rekan kerja kita, kerabat kita, sesama kita di gereja ataupun dalam pekerjaan kita? Seberapa sering kita mendoakan mereka? Bukan karena kuantitas, bukan karena rutinitas, dan bukan karena berapa banyak kita berdoa, Tuhan akan menjawab doamu. Tetapi ketika engkau dan juga saya menikmati doa yang kita nyatakan di depan Tuhan, dalam ketulusan, dalam keikhlasan kita, bahkan dalam kenyamanan kita berelasi bersama dengan Tuhan, itulah yang Paulus ingin bagikan kepada kita hari ini. Siapkah para pendengar yang dikasihi Tuhan untuk mengalami kehidupan doa yang lebih baik? Mari kita sama-sama miliki kehidupan doa yang berkualitas, bukan sekedar rutinitas belaka. Mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat dan tuntunan dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pergumulan permasalahan kami. Seringkali kami datang kepada-Mu tatkala kami dalam duka cita ataupun dalam kesusahan, dan kerap kali kami melupakan Engkau Tuhan dalam sukacita yang kami rasakan. Bahkan saat ini, lewat firman-Mu dalam 1 Tesalonika 5, Paulus ingin menyatakan pada setiap kami saat ini bahwa kehidupan doa bukanlah sekedar rutinitas belaka, bukanlah kegiatan

kegiatan setiap hari yang harus kami lakukan tanpa kita menikmati makna di balik relasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Mohon Tuhan berkati setiap kami, ubahkan kehidupan doa kami untuk lebih berkualitas, supaya kami lebih dekat, bahkan lebih mengenal Engkau hari lepas hari, Tuhan. Berkati untuk setiap kami dalam setiap pergumulan kami. Berkati untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam setiap ucapan syukur yang kami nyatakan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan pakai kami untuk saling mendoakan rekan-rekan kami, bahkan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Injil-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan mereka untuk mengenal, bahkan Tuhan menyatakan anugerah bagi mereka untuk dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berkati untuk kehidupan kami, bahkan juga untuk kehidupan doa kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Ben Yasyar, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat pagi pendengar. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua yang sedang mendengarkan Radio Suara Indah dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Hari ini di hari Sabtu pagi seperti biasa ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini di studio Radio Suara Indah sudah hadir ada Dr. Leo Kristianto MBBS. Selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya dokter?
1: Baik.
0: Terima kasih sudah hadir ya dokter ya.
1: Sama-sama, terima kasih.

0: kasih udah diundang juga.
1: Iya, terus hari ini juga spesial, siarannya gak sendirian, ditemenin sama anaknya.
0: Oh, banyak anaknya.
1: Mau disapa dulu gak? Mau... Gak mau. Gemes. Ya, hari ini rombongan ya datangnya banyak kan. Nanti kita tanya-tanya mungkin ya. Oke, hari ini kita punya satu buah tema, yaitu temanya adalah mitos atau fakta tentang kesehatan. Karena cukup banyak hal-hal yang terutama yang aku notice ya, dapat dari WhatsApp group misalnya.
0: Ya, betul.
1: Ada berita-berita katanya gitu. Nah, kita mau pastikan sih katanya itu tuh benar atau enggak ya. Tapi ya, memang tidak semua hal ya.
0: Betul.
1: Karena kalau semua hal terlalu banyak.
0: Betul. Iya. Sebagian kecil
1: lah ya. Oke, nanti mungkin ada pendengar juga yang mau bertanya, pendengar bisa WhatsApp ya. 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suarinda92.1, @suarinda92.1. Oke, dok, sebelum kita bahas satu persatu mitos atau faktanya ya, hal-hal yang bertebaran gitu di masyarakat, aku mau nanya dulu, kenapa ya mitos kesehatan itu tuh bisa dengan sangat amat mudah dipercaya masyarakat? Bahkan yang lebih mirisnya lagi adalah masyarakat itu lebih percaya sama informasi dari broadcast WhatsApp, kata tetangga gitu ya, atau kata AI yang itu, kata Betul. Om yang itu gitu, daripada perkataan dokter. Nah, Betul. Itu kenapa?
0: Nah, kalau menurut saya yang pertama, kenapa mitos kesehatan itu sangat mudah dipercaya masyarakat? Karena menurut saya kesehatan itu salah satu hal yang sangat paling dibutuhkan oleh masyarakat luas.
1: Okay.
0: Jadi mereka menganggap hal-hal ini, informasi ini dianggap sangat penting, apalagi setelah COVID. Jadi kayak hati-hati ya, ini tuh ini loh. Hati-hati ya, ini tuh ini A, B, C, D gitu misalnya. Dan masyarakat tuh orang-orang tuh relatif lebih percaya, lebih mau percaya karena oh ini penting gitu kan. Jadi dia mau percaya atau jangan-jangan mikirnya gini, ah daripada nanti enggak percaya kita lakuin nanti bahaya, lebih baik percaya aja gitu kan, enggak ada ruginya gitu. Nah, sebenarnya oke juga sih pemikiran itu ya, tapi kalau misalnya tersesat ya rugi juga kan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, yang kedua mungkin faktornya dari kita sebagai dokter, karena mungkin dokter-dokter saat ini dengan adanya BPJS, jadi pasien membludak, dan mungkin jadi waktu untuk konsultasi dengan dokternya tuh sempit. Ya kan, jadi kalau ketemu dokter antriannya panjang, dokternya waktunya pasti kan kayak aduh ini udah ada pasien berikutnya, jadi harus lebih ringkes lah gitu. Nah, sedangkan informasi yang didapat dari video, mau TikTok lah, mau Instagram, WhatsApp group, mungkin itu lebih jelas gitu bagi mereka, bagi masyarakat. Kalau dokternya mungkin jawabannya cuma sekalimat selesai gitu. Nah, itu mungkin kesalahan dari kita juga sih, dokter-dokter.
1: Oke. Terus aku notice juga, Dok, mungkin karena ini juga kalau misalnya periksa ke dokter biasanya ya, masyarakat tuh udah aduh nanti takut ketahuan. Mending aku tanya sama oma yang itu atau sama siapa gitu kan.
0: Nah, sebenarnya termasuk keluarga saya banyak banget yang gini, gak mau ke dokter ah, kenapa, nanti dicek ini itu nanti ketahuan sakitnya. Nah, selalu kan kita tuh bilangnya kayak ya mending ketahuan ya, daripada kita meraba-raba kayak misalnya oh jangan-jangan saya ada diabetes, jangan-jangan saya ada jantung, tapi dicek aja gitu. Kalau ada ya kita bisa berobat. Betul. Gitu, bukan berarti setelah divonis penyakit hidup kita berakhir di situ, gitu.
1: Betul. Jadi diperiksa aja. Walaupun memang deg-degan, saya juga merasakan.
0: Betul. Kayak saya aja dokter merasakan itu loh untuk gigi.
1: Karena
0: saya sangat takut ke dokter gigi.
1: Iya, kenapa ya?
0: Soalnya kalau di bor gitu ngilu kan sampai ke kuping-kuping.
1: Iya sih.
0: Terus udah gitu kalau kena sarafnya tuh, wah ngilunya ngilu banget. Jadi saya menunda-nunda waktu dulu itu. Saya menyesal sih, harusnya tambalannya kecil malah jadi perbaikan akar. Jadi di sarafnya dicabut semua, jadi rapuh giginya, gitu.
1: Iya, tapi memang benar dokter gigi itu kayak lebih serem daripada dokter yang lain. Gak tahu kenapa.
0: Betul.
1: Aduh. Oke, kita akan bahas beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Hanya beberapa aja ya.
0: Oke,
1: yang pertama, mandi malam katanya bikin rematik. Bener gak?
0: Salah. Udah pasti salah. Rematik itu secara umum pengertiannya adalah

0: Nyeri-nyeri sendi kan ya, kalau pegel-pegel
1: Oh
0: nyeri
1: iya.
0: sendi bengkak itu orang menyamaratakan bahasa umumnya rematik.
1: Oke.
0: Nah, tapi rematik itu kan sebenarnya macam-macam. Nah, tapi yang pasti disebabkannya yang pertama yang paling banyak autoimun. Yang kedua ya mungkin karena habit udah tua atau misalnya ada kelainan dari bentuk tulang, itu yang kedua. Jadi misalnya kalau autoimun tuh yang setiap pagi pegel-pegel terus suka bengkak, jarinya agak kaku, bengkok gitu misalnya, itu rheumatoid arthritis gitu. Itu tuh dari autoimun karena mereka dalam tanda kutip alergi si darah-darah situnya berasa kayak ada yang serang. Jadi si autoimun kita nyerang ke situ. Nah, kenanya sendi-sendi di situ, makanya sendinya jadi bengkak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau karena habit bengkak-bengkak di sendinya biasanya karena udah tua atau bukan anak muda gitu. Misalnya kita udah si lutut ya, lutut nih dipakai terus, terus gerakannya gak pernah pemanasan, gak pernah olahraga, otot-otot di sekitarnya lemah, jadi segala sesuatunya bebannya ke tulang. Nah, jadi kan tulangnya bergesek terus. Terus biasanya kita-kita nih yang waktu mudanya kurus atau ideal berat badannya, makin tua makin bertambah tuh biasanya. Nah, jadi sedangkan ototnya makin lemah ya kan, nah jadi tulangnya kerjanya makin berat. Nah, itu gesekan-gesekan itu akhirnya menyebabkan si tulang-tulang itu, si tulang rawannya yang tadinya jadi bantalan hilang. Dan akhirnya tulang keras. Nah, kalau tulang keras bergesekan sakit dan jadi bengkak. Nah, itu penyebab rheumatoid rematik gitu. Rematik itu penyebabnya itu ada dua jenis. Nah, jadi mandi malam berpengaruh atau enggak? Menurut saya tidak berpengaruh. Kecuali kalau dia autoimunnya di triggernya karena dingin. Ya kan? Mandi malam dengan air dingin. Nah, nanti jadi kena tuh si ini, jadi pegel-pegel dan lain sebagainya. Nah, nanti dia bilangnya ini saya rematik gara-gara mandi malam. Sebenarnya bukan. Sebenarnya karena autoimun dia, cuman di-trigger oleh suhu yang dingin. Gitu. Kalau dingin si autoimunnya nyerang gitu. Itu ada sih yang kayak gitu. Gitu. Jadi mandi malam sih enggak jadi rematik gitu.
1: Kenapa Josa? Kesikil.
0: Oh, derikil bukan rematik gitu. Kulitnya.
2: Dia mandi air dingin pas malam-malam.
0: Iya, jadi gatel-gatel kalau dia. Iya, betul.
2: Kalau dia emang enggak, jadi gatel-gatelnya hilang.
0: Hah?
1: Ah, gatel-gatelnya hilang karena mandi.
2: Ya bentol-bentolnya hilang jadinya.
0: Kayaknya salah deh.
2: Enggak, benar. Coba aja lihat.
0: Iya, iya, iya, nanti papa lihat.
1: Oke, terus kan kalau misalnya mandi malam nih ya, misalnya habis aktivitas gitu kan, habis aktivitas dari luar, tapi kan kalau misalnya mandi malam, katanya tadi kan takutnya ada mungkin masuk angin kali ya, kalau enggak juga sih.
0: Nah, masuk angin juga enggak ada masuk angin kalau di kedokteran.
1: Iya, benar-benar enggak ada masuk angin.
0: Jadi gini, mandi malam itu bagus atau enggak? Mandi malam itu bagus. Cuman yang enggak itu apa, perubahan suhu yang drastis. Contoh-contoh ya, yang bikin bisa menyebabkan mandi malam itu berbahaya. Kita mandi airnya anget banget. Anget banget, panas banget. Udah gitu kita keluar ruangannya ber-AC atau keluar dingin banget. Nah, dengan perubahannya badan kaget kan. Nah, kalau udah kaget itu bisa merangsang autoimun yang tadi. Jadi kalau memang kita punya alergi ya, asma atau apa, bisa bisa autoimunnya, atau daya tahan tubuh kita secara nggak langsung karena ada perubahan yang drastis sedikit drop. Nah, virus apa kalau kita lagi kecapean itu tuh bisa masuk dan kita jadi sakit gitu. Nah, jadi mandi malamnya sendiri harus atau boleh nggak? Boleh, dan sebenarnya disarankan, karena kalau misalnya dari luar baru pulang ke rumah malam-malam terus belum mandi, malah kalau nggak mandi nanti kena penyakit kulit dan lain sebagainya. Jadi mandi malam ya harus, karena harus bersih, tapi suhunya tidak boleh terlalu ekstrim, nggak boleh dingin ke panas, panas ke dingin. Jadi kalau mandi air dingin banget terus ini juga kan kaget badannya, lagi dari kepanasan mandi air dingin banget gitu, atau di panas banget begitu keluar AC dingin, nah itu juga nggak boleh gitu.
1: Kalau keramas atau enggak, kan keramas bisa kayak ada yang bilang ya udah mandi malam ya nggak apa-apa, tapi ya udah badan keramas aja gitu, jangan keramas gitu. Nah, sebenarnya kalau keramas malam-malam gitu oke nggak sih?
0: Nah, yang bikin

0: gak oke kalau rambutnya gak kering. Kayak ini si Josa kalau keramas rambutnya gak kering, mau siang, mau malam, mau pagi, dia nanti sakit. Karena keangin-angin, dingin, sedangkan bagian badan lainnya kan panas misalnya atau apa. Nah perbedaan suhu ini sih sebenarnya bikin dia jadi sakit. Jadi bukan karena keramasnya. Jadi kalau udah habis keramas, kita keringin di hair dryer apa segala macam, aman sih.
1: Aman.
0: Ya, cuman ya, lebih ribet aja kalau perempuan ya.
1: Iya, iya. Tapi
0: gitu.
1: Iya. Oke. Ya kalau perempuan kan lebih panjang rambutnya.
0: Betul. Karena dia lebih harus di hair dryer-nya lama dan keringnya memang agak lebih susah.
1: Betul. Oke, nah dari mandi kita ke makanan. Ya. Ini juga yang beredar dan ini sebenarnya enak.
0: Nah, betul.
1: Kadang saya kalau lagi kerja ngobrol sama teman-teman kayaknya kita butuh micin deh. Gitu.
0: Tapi mitos yang ini sekarang udah bergeser loh.
1: Oh iya.
0: Katanya micin bikin pinter.
1: Oh wow. Nah yang benar yang mana nih dok? Micin atau MSG ini bikin bodoh dan merusak otak atau ternyata bikin pinter?
0: Nah sebenarnya si micin ini dia cuman jadi kita memang punya rasa ini kalau bahasa Jepang si umami atau apa tuh gurih.
1: Gurih.
0: Kalau
1: ya,
0: bahasa
1: bener,
0: Indonesia
1: gurih.
0: Tuh gurih. Jadi rasa gurih itu tuh kita punya tuh di setiap protein pun ada rasa gurih sebenarnya tanpa si micin ini. Cuman tahun 1960-an kalau nggak salah ya atau 1940-50-an ada orang yang memang menemukan dan bisa memisahkan rasa ini.
1: Oh.
0: Nah ini kan rasa yang sebenarnya enak tuh dicari kalau gurih itu. Jadi kayak mau manis mau dia makanan asin, kalau gurih kan enak tuh, ada gurih lah gimana ya cara ngejelasin,
1: ya pokoknya gitu lah.
0: Gitu. Nah jadi sebenarnya bahaya nggak karena di setiap makanan yang kita konsumsi tuh ada micin, cuman nggak dipisahin si dalamnya tuh nggak dipisahin gitu.
1: Okay. Nah terus kalau misalnya ada batas amannya nggak sih kalau dikonsumsi secara berlebihan kan udah pasti gak bagus ya.
0: Betul.
1: Tapi kan maksudnya batas amannya tuh segimana gitu dok, ada gak?
0: Betul, jadi micin itu kan dia kayak garam lah dan lain sebagainya. Nah jadi sebenarnya si micin itu gak boleh dikonsumsi terlalu berlebihan. Jadi kalau saya baca itu tuh 30 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi tergantung dari berat badan. Gitu. Nah, cuman batas aman ya kalau saya jangan lebih dari 5 gram aja. Itu 5 gram per hari. Nah, tapi apakah setiap orang perlu micin? Enggak juga. Gitu karena gini kita kan punya alergi masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya micin bikin bodoh nggak? Nggak. Micin merusak otak nggak? Nggak. Tapi micin bagus nggak untuk kesehatan kita? Nah kita harus evaluasi ulang. Karena sebenarnya si micinnya sendiri dia tidak berpengaruh apa-apa sama kita. Dia malah memberikan rasa ekstra dan enak gitu ya. Dan yang pertama, yang kedua, dengan dikasih micin tuh bisa mengurangi konsumsi garam. Nah untuk teman-teman yang punya darah tinggi kan kalau garamnya berkurang sebenarnya lebih baik. Karena kan garam itu dia menyerap si air itu jadi lebih kental lah mas jenisnya, yang bikin si tekanan darah jadi lebih tinggi gitu. Kalau tekanan darah tinggi makan garam, makanya kan kalau setiap darah tinggi datang ke dokter pasti teman-teman pendengar nih dibilangnya jangan makan yang asin ya, jangan makan yang asin ya, kurangin garam ya gitu. Nah dengan micin sebenarnya menolong. Karena garamnya kurang, ada micin rasanya tetap enak kan? Nah tapi ada orang-orang yang punya alergi micin. Jadi kalau makan micin tuh pusing, agak mual, berkunang-kunang itu tuh bisa. Jadi kayak laktos intoleran, micin juga ada orang-orang yang memang gak bisa. Karena walaupun dia sebenarnya zat yang secara natural ada di makanan protein. Cuman si micin itu kalau dipisahin zatnya dia lebih tajam lah istilahnya. Jadi kalau orang makan ya mungkin bisa ketrigger alerginya gitu.
1: Padahal biasanya kita ya, maksudnya akulah, aku dengan lingkunganku gitu. Biasanya kita kayak lebih ngurangin micin daripada ngurangin garam. Micinnya kita kurangin aja yuk gitu.
0: Sebenarnya sama aja.
1: Sama aja.
0: Jadi sebenarnya micin itu gitu. Jadi dia kan monosodium glutamat. Nah, monosodium kayak sama aja. Sodium itu garam. Nah, glutamat itu yang rasa umami itu, yang tadi rasa gurih itu gitu.
1: Terus kenapa ya, Dok, ya? Misalnya habis makan yang micin-micin gitu. Kayak sekarang mungkin yang lagi hits, yang lagi enak tuh satu merek Cimol gitu ya. Cimol enak banget. Jangan disebut, nanti ketemu marketing. Makan Cimol itu, terus si Cimol itu kan banyak banget micinnya nih, atau keripik chips gitu lah ya. Itu banyak banget micinnya. Nah, after makan itu tuh kita jadi haus.
0: Sebenarnya rasa haus itu bukan dari micin aja, dari garam. Okay. Jadi gini, sebenarnya yang lebih bikin haus itu garam. Karena garam itu dia menyerap air. Jadi si air itu kalau kena garam tuh lebih lebih pekat lah. Nah, jadi badan kita nih kalau kita makan garam banyak, si darah kita tuh secara nggak langsung lebih pekat lah, intinya mah gitu ya. Jadi dia memberikan signal si badan kita memberikan signal kita butuh air air gitu. Nah, jadi kita minum haus gitu kalau makan asin terlalu banyak, karena dia memperkental si darah. Nah, maksud saya micin bisa nggak bikin haus? Ya bisa juga gitu, karena si rasanya itu ada korelasinya dengan asin. Tapi ya apapun yang di konsumsi terlalu banyak ya pasti bikin haus sih. Betul. Karena kita perlu si darah kita nggak boleh terlalu kental, karena nutrisi makanan protein yang masuk ke dalam darah kita terlalu banyak, kan kita bikin darahnya jadi kental juga. Jadi kita harus minum gitu.
1: Jasa lebih suka makanan manis atau asin?
2: Asin.
1: Makanan kesukaan Jasa apa nih kalau asin? Suka apa?
0: Dia mah suka kimchi, daging.
1: Kimchi asem dong.
2: Daging
1: pakai kimchi. Justru suka makan kimchi. Wow. Dia enggak pedes ya?
0: Pedes? Enggak, dia udah bisa kan pedes.
1: Oke, kalau gitu kita mau break dulu sebentar. Kita mau dengerin beberapa buah instrumen. Nanti Grace dan juga Dr. Leo akan kembali lagi ya.
0: Oke.

0: Iya, masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Leo Kristianto MBBS dalam program On Air Medical. Sekarang udah ada pergantian pemain.
1: Iya. Bergeser dari anak pertama ke anak
0: jadi
1: kecil.
0: Anak kedua. Halo Joseph.
2: Halo.
0: Mana suaranya? Halo. Joseph tadi makan apa di depan?
2: Makan apa?
3: Makan semua.
0: Makan semua. Habisnya tadi makanannya?
3: Habis.
1: Habis. Pintar.
0: Aduh lucunya. Yang ini masih kecil, masih jadi enggak akan menyusul tinggi badan saya.
1: Oh betul. Belum.
0: Belum
1: ya. Benar. Tunggu ya, Grace-nya.
0: Aduh, tadi yang gede kayak agak sedikit shock gitu di awal. Mana dibilang 2 tahun lagi. Oke, siap. Saya kan udah enggak bertumbuh ya.
1: Bertumbuh.
0: Kesampe. Makasih loh, Dok. Oke. Yuk kita lanjutin ya, bahas mitos atau fakta.
1: Boleh.
0: Selanjutnya, ini juga yang lumayan beredar di masyarakat ya. Deodoran. Katanya deodoran itu bisa memicu kanker payudara. Bener atau enggak?
1: Jadi kita bahas yang kanker payudaranya dulu ya. Penyebabnya apa? Nah, kanker payudara itu nomor satu penyebabnya adalah hormonal. Jadi untuk perempuan-perempuan yang misalnya memang tidak pernah menyusui atau mempunyai anak di umur yang cukup lanjut gitu. Nah biasanya punya resiko kanker payudara. Kenapa? Karena kan si estrogen, progesteronnya itu si regulasinya tidak pada semestinya lah istilahnya kan, karena kalau perempuan itu kalau misalnya ketika punya anak si progesteronnya naik dan itu memicu untuk menyusui lah misalnya gitu. Nah jadi kalau kelebihan atau imbalance di estrogen itu biasanya bisa menyebabkan kanker payudara gitu, atau di keturunan gitu. Jadi hormonal dan keturunan. Nah jadi menurut sebenarnya menurut penelitian yang sudah saya baca juga, kanker payudara itu tidak disebabkan oleh penggunaan dari si deodoran gitu. Jadi kanker payudara itu ya tadi gitu, banyak faktornya dan yang biasanya tuh hormonal gitu.
0: Jadi memang itu mitos ya, tidak benar ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai jadi karena aduh katanya deodoran bisa bikin kanker payudara, oke nggak pakai deh padahal ada bau badan gitu misalnya.
1: Ya.
0: Kan juga jadi gimana gitu ya. Oke dok, by the way, fungsi deodoran sendiri itu seperti apa sih?
1: Jadi fungsi deodoran itu sebenarnya ada dua ya kalau nggak salah ya, untuk yang di ketiak itu ada yang untuk deodoran tuh biasanya untuk bikin membunuh si bakterinya terus jadi wangi, terus ada yang menghambat si supaya nggak keringetan.
0: Perspiran itu ya?
1: Ya.
0: Anti perspiran.
1: Nah jadi sebenarnya si deodoran itu kan dipakainya dia melawan bakteri yang ada di situ.
0: Okay.
1: Terus memang ada wangi-wangian sendiri ya.
0: Yeah.
1: Nah, yang kalau yang antiperspiran itu dia menutup produksi keringat sementara melalui kandungan garam aluminium gitu. Nah, memang yang antiperspiran ini yang bikin si kandungan garam aluminiumnya bisa tertinggal di dalam jaringan ketiak gitu. Nah, yang itu yang dibilang sebenarnya apakah ini menyebabkan kanker payudara gitu. Tapi kalau menurut saya kalau

0: Manis dia manis, seneng ya. Rasa enak jeruk.
1: Obat rasa jeruk. Oke, okay, nah katanya kalau minum obat itu boleh pakai teh atau susu atau kopi. Yang penting yang diminum lah gitu.
0: Ya. Gimana nih? Nah, nggak boleh ya sebenarnya gini minum obat itu karena bukan nggak boleh, tapi gini obat yang kita minum itu adalah ngomongnya apa ya, senyawa kimia lah.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan betul kan ya? Ya. Nah, kalau kita belajar kimia dari senyawa kimia itu kan bisa mengikat kemana-mana sebenarnya ya. Jadi si obat itu contoh lah beta blocker. Nah dia kan dibikin untuk mengikat ke unsur tertentu dalam badan kita gitu. Nah kalau misalnya kita minumnya pakai susu, teh, kopi atau apapun alkohol, apapun minuman yang sebenarnya nggak netral,
1: okay.
0: gitu ya, itu tuh bisa mengurangi efektivitas dari si obat-obatannya.
1: Oh.
0: Gitu karena siapa tahu di dalam obat-obatan itu dia mengikat ke contoh mengikat ke si susunya gitu ya. Jadi susu kan mengandung kalsium misalnya. Dia mengikat kalsiumnya itu mengikat si bagian dari obatnya itu. Nah, jadi obat yang harusnya efektif untuk melawan bakteri lah atau vitamin lah atau apapun itu jadi kurang pasti efektivitasnya karena sudah mengikat ke si protein di dalam kalsium di dalam susu. Nah segala sesuatu yang kalau misalnya kita belajar di kimia kan ya setiap atom tuh ada tangannya.
1: Oke.
0: Okay. Betul ya ada tangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau misalnya si tangan-tangannya itu udah penuh dia udah ngiket sama hal-hal yang memang ada di dalam susu teh atau kopi atau apapun itu ya dia efektivitasnya udah nggak ada. Dia masuk ke badan sebagai atom yang full bukan sebagai atom yang kita harapkan dia bisa mengikat sesuatu gitu. Jadi susu aman gak? Susu tuh saya rasa paling gak aman ya karena susu tuh sebenarnya susunya sendiri aja kalau misalnya kita contoh ya misalnya kita asam lambung atau misalnya kita keracunan obat atau keracunan makanan, susu tuh salah satu yang kita minum
1: untuk
0: mengikat racun-racun, terus mengikat hal-hal yang tidak diinginkan, materi-materi yang tidak diinginkan dari dalam lambung, dari dalam badan kita buat dibuang, gitu. Jadi kalau misalnya obat, dia pasti jadi diserapnya sama si susu gitu.
1: Malah jadi tidak ini ya,
0: betul,
1: tidak efektif gitu
0: betul. Nah, teh juga sama kopi kan ada kafein, ya. Teh ada tanin, ya. Nah itu tuh juga dia punya zat aktif yang memang dia mengikat dengan sesuatu gitu kan. Kayak kita minum teh, minum kopi ada efeknya kan. Gitu.
1: Betul.
0: Jadi apa jantungnya lebih berdebar dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya aduh jangan deh jangan dipukul ini maaf ya.
1: Enggak saya cuma deg-degan ya melompat ya. Saya takut dia melompat jatuh.
0: Ya jadi itu juga jadi teh dan kopi juga dalam tanda kutip ya zaman dulu tuh mungkin dijadikan obat.
1: Oh ya.
0: Ya kan, zaman dulu tuh kalau misalnya, oh kamu ngantuk. Ya sampai hari ini sih, kamu ngantuk. Ya minumnya kopi gitu, ya kan, kafein ya,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi dalam kopi dan teh itu ada zat-zat yang diharapkan memang memberikan efek ke badan kita. Nah, efek itu bisa berbenturan dengan efek yang kita cari di obat gitu. Contoh-contoh untuk kopi dan teh ya. Kita misalnya yang paling umum aja, obat flu.
1: Iya.
0: Itu kan dibuat sebenarnya supaya kita juga bisa beristirahat.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang bikin efek ngantuk, betul ya?
1: Ya
0: untuk
1: betul,
0: beberapa orang
1: betul.
0: Atau sebagian besar orang. Nah, tapi diminumnya sama teh. Efek ngantuk dan biar istirahatnya itu bisa hilang.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi badannya gak istirahat. Nah, sedangkan kalau misalnya infeksi virus, nomor satu adalah badan kita harus punya kondisi ideal buat melawan virus. Karena si virus itu akan mati sendiri setelah 14 hari.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kalau misalnya badan kita lemah, virusnya menang, nanti akan masuk si bakteri nih. Gitu. Dan bakteri masuk repot karena bakteri dia tidak ada umurnya, dia terus akan berkembang biak di dalam badan kita. Gitu. Nah, jadi kunci dari infeksi virus nomor satu naikin daya tahan tubuh dan istirahat yang cukup. Jadi badan kita ideal. Nah kalau misalnya kita sakit karena infeksi virus dan kita makan obat yang tujuannya adalah supaya kita bisa beristirahat,

0: jadi gak bisa gitu.
1: Mencari mama.
0: Mamanya nanti balik lagi, ditunggu ya. Kamu udah masuk, harus ikut sampai beres.
1: Gitu. Oke, nah terus kalau misalnya, kan mungkin ada beberapa orang yang gak suka lah ya. Gak suka minum obat dengan rasanya yang pahit gitu. Enak gitu. Terus kan biasa diakalinnya dengan pisang. Udah makan pisang gitu. Si obatnya dimasukin ke pisang. Nah kalau itu gimana?
0: Pisang oke. Terus ada yang pakai madu biasanya.
1: Oh ada yang pakai madu.
0: Jadi kalau untuk anak kecil ya biasanya pakai madu. Tapi kalau paling ideal sebenarnya, jadi dengan pisang oke beberapa obat ya. Tapi mungkin ada obat juga yang dikonsumsi dengan makanan tertentu misalnya. Nah itu tuh biasanya yang ngerti. Saya juga sebagai dokter kan gak ngerti semua obat, karena kita pasti lihat kandungannya. Dan di situ ada dari si pembuat obatnya biasanya atau apotekernya, mereka tuh ngerti zat-zat yang ada di dalam obat itu apa aja. Dan bisa ditulis tuh, diminum dalam keadaan begini,
1: jangan
0: diminum dengan ini bersamaan misalnya. Gitu sih, tapi kalau yang saya tahu pisang, madu relatif aman.
1: Relatif aman ya.
0: Karena dia enggak terlalu madu tuh kan sebenarnya cuman gula, manis sama anti inflamasi. Jadi aman. Pisang juga aman lah gitu. Gitu kalau untuk obat-obatan.
1: Ini ke mitos berikutnya.
0: Ya.
1: Ini kayaknya mitos yang terakhir nih.
0: Oh iya. Kita cuma tinggal 10 menit juga nih kayaknya.
1: 14 lah. Iya benar, malah gue 10. Mitos berikutnya, luka harus dibiarkan terbuka biar cepat kering. Kan kalau misalnya ketutup jadi ini ya, enggak kena angin gitu kan ya. Enggak kering-kering.
0: Bahaya
1: dok.
0: Itu.
1: Gimana nih, Dok?
0: Jadi gini, nomor 1 dari perawatan luka adalah pertama harus bersih. Kedua, tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu kering. Jadi dalam keadaan yang ideal, lembab gitu. Karena ini kita ngomong kulit aja ya. Idealnya kulit itu kan lembab, kalau terlalu kering nanti gatel. Kalau terlalu basah bisa alergi, juga bisa terkelupas kan gitu. Jadi harus dalam keadaan cukup lembab, tapi tidak terlalu kering, tidak terlalu basah gitu. Nah jadi perawatan luka harus bagaimana? Berarti kita harus, luka kan di kulit, betul ya?
1: Betul.
0: Nah, kita harus menciptakan keadaan yang ideal untuk kulit bisa menyembuhkan diri. Yaitu dalam keadaan yang cukup moist, tidak terlalu basah, tidak terlalu lembab. Yang kedua, kulit tidak boleh kotor. Jadi kalau misalnya dibilang perawatan terbuka, dibiarkan terbuka. Perawatan terbuka di dokter itu bukan dibiarkan terbuka terus kita naik motor gak ditutup ya, angin-angin terus itu, wah itu di jalan tuh berdebunya, belum ada mohon maaf nih, kotoran-kotoran dari binatang itu yang udah kering kan jadi debu juga, dia bisa nempel, nah itu bisa jadi tetanus dan lain sebagainya. Jadi perawatan terbuka itu adalah dalam konsep kedokteran tidak dijahit, dibiarkan dia akan nanti sembuh sendiri. Tapi kalau kita pasti ngasih saran itu tadi dua. Yang pertama, tidak boleh kotor. Yang kedua, tidak boleh terlalu basah atau terlalu kering. Jadi terlalu kering sih sebenarnya kita gak concern, tapi terlalu basah. Kadang-kadang kalau di perban pun keringetan atau kena hujan, kena air, dibiarin gitu loh. Nah itu kan basah banget. Nah kalau basah banget tuh si pori-pori di dalam kulit tuh melebar. Nah itu bakteri bisa masuk, jadi rentan banget. Nah jadi gak boleh terlalu basah, gak boleh kotor, itu aja sih. Nah jadi kalau biar gak kotor gimana? Kalau pergi keluar ya ditutup. Kalau di rumah mau dibuka silahkan, gak apa-apa. Terus kalau pakai celana ditutup. Jadi gak gesek-gesek ya? Betul. Kalau tidur juga saya sarannya ditutup. Karena kita gak tahu lagi selimutan atau lagi peluk guling, kita bisa bergesek gitu. Jadinya malah makin dalam lukanya. Nah yang kedua, kalau basah, kalau terlalu kering kan kita susah juga bikin kriteria terlalu kering ya. Karena kita-kita aja yang tahu. Nah tapi kalau basah, kalau basah kan semua orang tahu nih. Jadi kalau misalnya begitu kena air, basah, terlalu lembab, ganti perbannya. Gitu, jangan dibiarin.
1: Terus kalau misalnya mandi, kan ada beberapa yang ya udah nggak apa-apa disabunin aja gitu biar bersih.
0: Boleh. Jadi gini, mandi boleh nggak? Boleh sebenarnya, tapi harus yang ngerti. Nah, biasanya yang ngerti kan dokter sama perawat ya, sama orang-orang medis lah yang ngerti cara memandikan luka. Kebanyakan dari kita mandi tuh kan kalau sabunan digosok, apalagi
1: ekstrim, ya.
0: Betul, apalagi cowok, digosoknya sampai kulit-kulit matinya berubah menjadi kulit-kulit. Udah gak ada kulit mungkin. Nah gitu. Jadi nah kalau kayak cara mandinya begitu bahaya.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Kedua, air kita kan gak semuanya bersih, ya. Betul. Ada yang di filternya cukup baik, ada yang mandinya mungkin dengan air yang kurang bersih. Nah itu beresiko. Makanya kenapa kalau kita dokter selalu bilang ini jangan kena air ya, di perbannya pakai tahan air, terus dipakai plastik ya kalau mandi. Nah nanti kalau misalnya udah saya mandi, bagian sekitar lukanya aja yang dibersihin pakai alkohol. Okay. Apa bisa biasanya pakai betadine atau alkohol. Nah gitu, tujuannya apa? Biar mereka tuh kita takut yang tadi itu kalau mandi terlalu digosok atau terlalu basah atau airnya terlalu kotor. Nah yang kedua, tetapi tetap harus dibersihin. Karena kalau nggak dibersihin, di kulit kita tuh ada bakteri. Okay. Bakteri positif. Nah tapi bakteri positif ini kalau dia ketemu luka, dia datang ke situ. Nanti dia masuk ke darah, ke pembuluh darah. Nah di situ nanti dia jadi bakteri yang negatif, yang nggak positif lagi, jadi bisa menyebabkan infeksi, demam, penyakit kayak gitu.
1: Oh, terus kan ada beberapa juga, aku juga pernah gitu, ketika lagi luka udah aku tutupin aja pakai apa tuh,
0: tensoplas
1: biar nggak kena air.
0: Betul.
1: Nah sebenarnya baiknya berarti tetap ditutup aja kan?
0: Ditutup aja. Tapi resikonya kalau ditutup pakai tensoplas, kadang-kadang kita nggak sadar kalau berkeringat, terus nggak diganti. Jadi tetap harus diganti minimal 1 hari 1 kali ganti. Minimal kalau nggak kena basah, nggak mandi, nggak keringetan ya. Tapi kalau misalnya dilihat kita, oh ini udah mulai kotor, ganti aja. Gitu. Jadi bersih lah, harus bersih. Okay. Karena si tensoplast atau perban itu tuh bisa jadi sumber bakterinya justru kalau kotor.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Nah dok, kan kalau misalnya kita menemukan tips kesehatan yang viral nih, apalagi sekarang juga informasi tuh gampang banget didapetin ya.
0: Betul.
1: Nah gimana caranya kita tahu ini tuh benar atau enggak?
0: Betul.
1: Karena kan kayak terlalu banyak informasi juga kadang membingungkan ya.
0: Betul.
1: Mana yang benar, mana yang enggak. Katanya tutup luka oke, katanya gak boleh ditutup, tapi yang benar yang mana?
0: Betul.
1: Nah gimana caranya kita bisa tahu ini tuh benar atau enggak?
0: Nah mungkin sering-sering dengerin suara Indah. Iklan dulu, iklan dulu. Jadi sebenarnya gini, kita sekarang dalam mencari informasi kesehatan, kita harus lihat sumbernya, sumber pembicaranya, datang dari mana. Nah, harus bisa kita cek sumbernya. Misal kalau misalnya, ini mohon maaf ya, saya juga kan, kita kan semua Chinese juga.
1: Betul,
0: saya Chinese
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi, tapi misal gini, oh dari suhu Leo gitu misalnya.
1: Suhu.
0: Nah, title-nya suhu itu kan tidak ada title, tidak ada yang apa ya, tolak ukurnya gitu.
1: Oh.
0: Seseorang tuh jadi suhu tuh karena belajar apa kan gak ada tuh.
1: Oh iya.
0: Banyak
1: iya.
0: tuh kayak suhu, suhu Yo, suhu Ong, suhu siapa gitu. Nah jadi mendengar informasi dari orang-orang yang tidak kredibel. Nah kalau sekarang tuh gak susah kok, kita cari di Google cara melawat luka yang baik. Nah nanti carilah sumber informasi yang ngomongnya tuh dokter atau perawat atau orang-orang medis yang memang secara sekolahnya mereka sekolah medis gitu. Nah itu cukup kredibel, paling mudah. Nah yang kedua, kalau bisa lebih jauh ya carinya yang jurnal certified. Gitu. Ya Joseph ya.
1: Aduh,
0: lagi batuk. Ya gitu, jadi kita cari sumber yang kredibel. Yang kedua, sebenarnya tahu benar ini atau enggak ya, dari kata-katanya sebenarnya kita bisa lihat gitu. Kalau misalnya dia pakai katanya berdasarkan cerita zaman dulu-dulu gitu, apa-apa segala macam, ya kita susah ngecek kebenarannya. Tapi kalau biasanya dengan survei misalnya dari 1000 orang yang sudah makan, contoh obat aja, dari 1000 orang udah makan obat ini,

0: 990 mengalami badan yang jadi lebih tinggi dan lain sebagainya dengan efektivitas obat yang lebih bagus. Nah, biasanya dengan data yang lebih detail kita bisa lebih percaya sih.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi sumbernya dan seberapa detail si data yang disediakan dari informasi itu. Semakin detail datanya, semakin terpercaya. Semakin si sumbernya adalah orang yang memang sesuai, perawat, dokter, profesor, semakin kita bisa percaya. Gitu.
1: Oke. Mungkin ada pesan-pesan lagi gak dari Dr. Leo untuk para pendengar
0: yang supaya bisa lebih bijak?
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, menerima informasi kesehatan.
0: Jadi ini untuk semua informasi sih dari saya sih. Kalau mendengar informasi apapun, apalagi kita di zaman digitalisasi semenjak COVID ya, digitalisasi itu luar biasa. Sekarang tuh kita bisa ngantor dari rumah, sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Saya pun kalau mau S2 bisa dari rumah.
1: Betul.
0: Ya kan ya? Nah, jadi gimana kita memilah informasi ini supaya baik? Karena menurut saya setelah saya lihat, terlalu banyak informasi sama dengan tidak ada informasi. Gitu. Jadi yang pertama, yang tadi, cek source-nya. Yang kedua, seberapa detail datanya. Dan kalau misalnya itu kita bisa yakin, ya kita terima. Gitu. Dan kita juga gak boleh stereotype. Ah ini mah misalnya saya, dokter yang bernama dokter barat aja, bukan dokter akupuntur, dokter timur gitu,
1: timur,
0: maksudnya
1: ya, ya. Ya, ya.
0: Nah gak boleh gitu. Jadi semua tetap kita harus terima. Yang penting kita cek source sama datanya benar. Dan untuk teman-teman, terutama untuk yang kesehatan ya, jangan pernah takut untuk belajar informasi kesehatan. Gitu, selama kita bisa ngeceknya. Dan kita harus hidup sehat. Betul. Apalagi di zaman sekarang dengan segala bencana yang kita punya, kebakaran hutan dan kemarin gunung meletus, pasti kesehatan kita akhirnya ini lagi terganggu juga gitu ya. Ya gitu. Jadi carilah informasi yang kredibel dan terus belajar buat semua pendengar. Jadilah orang-orang yang hidup sehat tuh bukan karena kita mengobati kesakitan kita, tapi kita memprevent atau mencegah kita menjadi kondisi yang sakit.
1: Oke.
0: Gitu. Mencegah lebih baik daripada
1: mengobati.
0: Nah, betul gitu ya. Jadi rubahlah habit jadi lebih sehat gitu dari saya.
1: Oke, okay, thank you banget Dr. Leo. Terima
0: Sama-sama.
1: Kasih. Mudah-mudahan yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat.
0: Wow. Amin.
1: Joseph.
0: Sini.
1: Joseph.
0: Bye-bye dulu.
1: Sini.
0: Sini.
1: Oke, pendengar sambil nunggu Joseph ya. Diingatkan lagi mungkin ada pendengar yang mau mendengarkan ulang siaran program On Air Medical, bisa ke podcast yang tersedia di Spotify dan juga di Noise ya. Oke.
0: Bye-bye
1: dulu.
2: Bye-bye semua.
0: Sehat-sehat.
1: Gemes banget. Oke, pendengar, Grace pamit ya. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.
1: 梦想将成为现实，倘若我们敢于尝试。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Dalam acara ini, Steve akan membagikan informasi terkini mengenai perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Xiaomi yang baru saja merilis HP terbarunya di Indonesia, yaitu Redmi Note 17 Pro dan Redmi Note 17 Pro Max. Pendengar, Xiaomi resmi meluncurkan smartphone terbarunya dari keluarga Redmi Note, yaitu Redmi Note 17 series di Indonesia, di hari Rabu 16 September 2026 malam. Ada 4 HP yang langsung dirilis, yaitu Redmi Note 17 4G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, dan Redmi Note 17 Pro Max 5G. Dari 4 ponsel penerus Redmi Note 15 series ini, Redmi Note 17 Pro dan 17 Pro Max menjadi model tertinggi di keluarga Redmi Note 17 series yang dipasarkan di Indonesia. Ini sekaligus menandai momen pertama kalinya Xiaomi menggunakan embel-embel Pro Max untuk varian tertinggi dari Redmi Note. Nah, pendengar, skema Pro Max ini menggantikan penamaan Pro Plus yang digunakan pada generasi sebelumnya. Dan secara umum, Redmi Note 17 Pro 5G dan Pro Max 5G memiliki sejumlah kesamaan. Di antaranya, keduanya sama-sama dibekali layar AMOLED berukuran 6,83 inci dengan resolusi 1.5K, memiliki tingkat kecerahan puncak di 3500 nit, serta kaca pelindung Gorilla Glass Victus 2. Dan kedua ponsel ini juga sama-sama memiliki sertifikasi ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP66, IP68, IP69, dan IP69K. Serta diklaim lolos pengujian jatuh dari ketinggian hingga 3 meter ke permukaan granit. Nah, jadi bedanya di mana? Nah, bedanya tentunya pada chipset dan kapasitas baterainya. Untuk varian tertinggi adalah Redmi Note 17 Pro Max 5G menggunakan Snapdragon 6 Gen 5, baterai 10.000 mAh dengan pengisian daya cepat 100 watt serta kamera selfie 32 megapiksel. Sementara Redmi Note 17 Pro berada satu tingkat di bawahnya dengan prosesor Snapdragon 6S Gen 4, baterai 8.340 mAh, pengisian daya cepat 67 watt. Dan Redmi Note 17 Pro Max ini menjadi HP dengan kapasitas baterai 10.000 mAh pertama sekaligus yang terbesar saat ini di Indonesia. Baterai ini bisa dipakai 3 hari penuh dengan sekali pengisian daya. Wah, keren banget ya. Nah, langsung aja Steve mau bahas bagaimana spesifikasi dari Redmi Note 17 Pro Max 5G. Pendengar, HP Redmi Note 17 Pro Max merupakan model paling tinggi di keluarga Note 17 series di Indonesia. Memiliki layar AMOLED 6,83 inci dengan resolusi 1.5K serta refresh rate 120Hz dan memiliki tingkat kecerahan puncak di 3500 nits. Selain itu juga memiliki touch sampling rate hingga 3200Hz. Layarnya sudah dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus 2, dan ponsel ini juga memiliki pembeda sidik jari di dalam layar. Prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 6 Gen 5 dari Qualcomm. Chip ini dirancang untuk menangani aktivitas seperti gaming, multitasking, hingga perekaman video 4K. Pendengar, salah satu yang menjadi nilai jual dari HP ini adalah baterainya yang kapasitasnya paling besar boleh dibilang saat ini, yaitu 10.000 mAh dengan tipe silikon karbon dan memiliki kandungan silikon 16%. Menurut Xiaomi, ini adalah kapasitas baterai smartphone terbesar yang pernah digunakan oleh Xiaomi. Dan baterai ini juga diklaim dapat digunakan untuk memutar video hingga 37 jam, bermain game selama 19 jam, dan merekam video hingga 13 jam. Kalau habis, baterai bisa diisi ulang dengan charger 100 watt. Selain itu, ada juga fitur reverse charging 27 watt yang membuat HP ini bisa dijadikan power bank untuk mengisi HP lain ataupun juga aksesoris lain. Nah, Xiaomi mengklaim bahwa baterai dari Redmi Note 17 Pro Max 5G masih dapat mempertahankan kapasitas 80% dari
baterai ini setelah lebih dari 1600 siklus pengisian penuh. Ini disebut setara dengan sekitar 6 tahun penggunaan normal. Dan untuk fotografi, HP ini mengandalkan kamera utama 50MP dengan OIS dan kamera ultrawide 8MP. Di bagian depan ada kamera selfie 32MP. Dan untuk model Pro Max ini mendukung perekaman video hingga resolusi 4K dengan 30 frame per second. Ada sejumlah fitur AI yang disertakan pada ponsel ini, diantaranya ada Google Gemini, Circle to Search, Xiaomi Hyper AI, lalu AI Creativity Assistant, AI Glare Removal, AI Iris Pro, AI Beautify, dan AI Image Enhancement. Mendengar, Redmi Note 17 Pro Max 5G juga sudah dilengkapi speaker stereo dengan peningkatan volume hingga 400%. Untuk durabilitasnya, pendengar, HP ini memiliki sertifikasi IP66, IP68, 69, dan 69K. Dan perangkat ini juga sudah lolos pengujian perendaman hingga 72 jam pada kedalaman 2 meter dalam kondisi pengujian tertentu. Selain itu, pendengar, ada juga mode underwater untuk memotret atau merekam video di dalam air, serta wet touch 2.0 supaya layar tetap bisa digunakan ketika permukaannya basah. Keren banget ya. Dan gimana nih menurut pendengar, apakah worth? Karena kalau lihat dari speknya ini keren banget. Nanti setelah rangkaian lagu berikut ini, Steve akan bahas spesifikasi dari Redmi Note 17 Pro 5G ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Tadi di segmen sebelumnya Steve sudah membahas mengenai Redmi Note 17 Pro 5G yang diluncurkan Xiaomi minggu ini, dan sekarang Steve mau membahas adiknya, yaitu Redmi Note 17 Pro 5G. Kalau tadi Pro Max 5G, sekarang Pro 5G. Pendengar, Redmi Note 17 Pro 5G ini memiliki sejumlah spesifikasi yang sama dengan model Redmi Note 17 Pro Max 5G. Di antaranya layar yang sama-sama menggunakan panel AMOLED berukuran 6,83 inci, memiliki resolusi 1.5K dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan puncak hingga 3500 nits. Ponsel ini juga sudah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus 2 serta mengantongi sertifikasi IP66, IP68, 69 dan 69K. Nah, perbedaannya terletak pada chipset dan baterainya. Untuk Redmi Note 17 Pro, dia menggunakan chipset Snapdragon 6S Gen 4 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chip ini dipadukan dengan pilihan RAM hingga 12GB serta penyimpanan internal hingga 512GB. Untuk kapasitas baterai memang tidak sebesar versi Pro Max, karena untuk versi Pro saja, dia baterainya berkapasitas 8340 mAh dengan tipe silikon karbon dan mendukung pengisian daya cepat 67 Watt. Menurut Xiaomi, baterai dapat terisi hingga 50% dalam 34 menit pengisian daya. Dan ponsel ini juga mendukung reverse charging 22,5 watt. Lanjut ke sektor fotografinya pendengar, Redmi Note 17 Pro 5G ini dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan OIS dan kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera depan 16 megapiksel. Dan ponsel ini juga mendukung fitur-fitur berbasis AI seperti Google Gemini, Circle to Search, serta sejumlah fitur pengeditan berbasis AI. Sistem operasi yang digunakan pada ponsel ini adalah Android 16 dengan lapisan antarmuka HyperOS versi 3. Pendengar, Xiaomi juga menjanjikan 4 generasi pembaruan sistem operasi Android serta update keamanan selama 6 tahun. Nah, di Indonesia ada beberapa pilihan warna untuk Redmi Note 17 Pro Max, yaitu Cloud Blush, Green dan Black, sementara Redmi Note 17 Pro ada varian Sky Blue, Purple dan Black. Berapa harganya? Untuk versi Pro Max ya, Redmi Note 17 Pro Max 5G di Indonesia dengan RAM 8, storage 256GB di Rp7.499.000. Sedangkan untuk varian RAM 8, storage 512GB di Rp8.499.000. Untuk versi Pro saja di Indonesia dengan kapasitas RAM 6GB, storage 256GB di Rp5.699.000. Kemudian RAM 8 storage 256GB di Rp5.999.000 dan versi tertinggi dengan RAM 8GB storage 512GB di Rp6.999.000. HP ini sudah bisa dipesan melalui pre-order mulai dari saat ini sampai dengan 24 September nanti. Dan untuk penjualan perdananya di tanggal 25 September di seluruh gerai resmi rekanan Xiaomi di Indonesia. Nah, gimana pendengar? Buat Anda para penggemar HP Xiaomi, tentunya ini menjadi kabar bahagia ya. Kembali dia membawa HP terbarunya ke tanah air. Baik pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Xiaomi yang sudah resmi membawa Redmi Note 17 4G dan 5G di Indonesia. Mendengar, selain Redmi Note 17 Pro dan 17 Pro Max, ternyata Xiaomi juga turut membawa dua model yang lebih terjangkau dari keluarga Redmi Note 17 series ke Indonesia. Yang dimaksud adalah Redmi Note 17 4G dan 5G. Dan sesuai dengan namanya, salah satu pembeda utama pada HP ini adalah dukungan jaringannya, yang satu 4G sedangkan yang lain 5G. Selain itu, chipsetnya juga berbeda. Xiaomi membawa chipset Snapdragon 6S 4G Gen 2 untuk versi 4G, sementara untuk varian 5G dia menggunakan Snapdragon 4 Gen 4. Nah, chip ini tentunya sudah membawa dukungan jaringan 5G SA dan NSA selain jaringan 4G, 3G, dan 2G. Kedua chipset ini juga berbeda dari sisi fabrikasi dan kecepatan CPU. Untuk Snapdragon 6S 4G Gen 2 dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer dengan CPU octa-core memiliki kecepatan hingga 2,9 GHz. Sedangkan Snapdragon 4 Gen 4 itu memiliki fabrikasi 4 nanometer, CPU octa-core hingga 2,3 GHz. Nah, selain daripada itu, spesifikasinya mirip banget antara yang 4G dan 5G. Kalau kita lihat juga secara tampilan keduanya sama persis. Dan dari segi ukuran, untuk versi 5G memiliki ketebalannya 8,45 mm dan berat sekitar 225 gram. Beda sedikit ya, hanya 1 gram lebih berat dibandingkan dengan versi 4G. Nah, untuk layar, keduanya sama-sama dibekali layar AMOLED berukuran 6,99 inci. Dan layar ini sudah mendukung resolusi Full HD Plus 2396x1080 pixel, memiliki refresh rate hingga 120Hz dan memiliki touch sampling rate 240Hz serta tingkat kecerahan maksimal hingga 1800 nit. Jadi HP ini cukup terang meskipun berada di bawah terik matahari. Di sektor fotografi, keduanya dibekali kamera utama 50MP f1.8 dan kamera belakang ini juga dapat merekam video hingga resolusi Full HD pada 30fps. Di bagian depan ada kamera selfie 16MP dengan f2.5, ini juga mampu merekam video Full HD 30fps. Untuk baterai yang digunakan pada kedua HP ini adalah baterai jumbo berukuran 7700 mAh dengan jenis silikon karbon dan memiliki dukungan pengisian daya cepat 45 watt. Dan seperti biasa, Xiaomi selalu memberikan fitur reverse charging 22,5 watt untuk mengecas gadget lain via kabel dari HP ini. Jadi uniknya HP ini bisa berfungsi juga sebagai power bank. Nah, pendengar, Xiaomi juga mengklaim bahwa baterainya mampu mempertahankan kapasitas 80% atau lebih setelah 1600 siklus pengisian penuh. Ini disebut setara dengan sekitar 6 tahun penggunaan normal. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 16 dengan lapisan Xiaomi HyperOS versi 3. Untuk pembaruan, Xiaomi menjanjikan akan ada pembaruan keamanan hingga 6 tahun untuk seluruh keluarga dari Redmi Note 17 series. Fitur lainnya ada NFC, Wi-Fi versi 5, Bluetooth versi 5, memiliki infrared blaster, ciri khas Xiaomi ya, kemudian memiliki pemindai sidik jari di dalam layar, lalu memiliki AI Face Unlock, Hi-Res Audio, serta fitur peningkatan volume hingga 200%. Kedua HP ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP65 untuk ketahanan terhadap debu dan air, serta dilengkapi fitur yang namanya Wet Touch 2.0, supaya layar tetap bisa dioperasikan meskipun sedikit basah.
Dan HP ini juga keren pendengar karena memiliki fitur berbasis AI, yaitu AI Iris Pro, AI Sky, AI Image Expansion, Circle to Search with Google, dan Google Gemini. Ada warna apa aja? Di Indonesia, Redmi Note 17 versi 5G memiliki pilihan warna Black, Sky Teal, dan Celestial Purple. Dan harganya berapa? Untuk versi yang 5G dulu ya, dengan varian RAM 6GB, storage 128GB, itu dijual Rp4.599.000. Tetapi untuk pemesanan perdana atau early bird, harganya spesial menjadi Rp4.299.000. Sedangkan varian RAM 8, storage 256GB, harga aslinya Rp5.199.000, harga early bird-nya Rp4.899.000. Untuk versi 4G, varian RAM 6, storage 128GB, harga normal Rp3.999.000, sedangkan early bird price-nya itu di Rp3.699.000. Diskonnya 200.000 ya, lumayan. Sedangkan RAM 6 storage 256 di Rp4.299.000 untuk harga asli. Harga early bird-nya di Rp3.999.000. Nah, early bird ini berlangsung sampai 31 Oktober 2026 dan sudah bisa dibeli kedua ponsel ini di gerai resmi Xiaomi dan juga toko-toko rekanan Xiaomi di seluruh Indonesia. Baik, pendengar, itu dia informasi yang Steve bagikan. Nanti Steve akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap di Suara Indah 92,1 FM.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Meta yang sudah resmi nih menjual paket Meta One di Indonesia. Nah pendengar, Meta ini adalah induk perusahaan dari Facebook, WhatsApp, dan Instagram yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg. Sudah resmi merilis layanan berlangganan yang namanya Meta One di Indonesia hari Rabu 16 September 2026. Apa saja keunggulan dari paket ini? Dengan berlangganan layanan Meta One, kita sebagai pengguna Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisa mendapatkan fitur yang tidak dimiliki oleh pengguna gratisan. Layanan ini juga menghadirkan benefit akses kecerdasan buatan atau AI dengan kapasitas penggunaan yang lebih besar. Pendengar, dalam keterangan resminya, Meta One menyatakan ada 3 kategori yang dijual, yaitu yang pertama produk tunggal, lalu ada bundle individu, serta paket untuk kreator dan pelaku bisnis. Untuk produk tunggal, WhatsApp Plus itu dijual dengan harga 13.900

WhatsApp Plus dan Facebook Plus. Dan benefit MLML Plus ini berbeda antar platformnya. Misalnya untuk tema dan icon eksklusif serta kemampuan menyematkan lebih banyak chat di WhatsApp. Lalu ada juga font custom dan notifikasi stories di Instagram. Serta icon aplikasi custom dan juga insight reels di Facebook. Nah, pengguna juga mendapatkan kapasitas lebih besar untuk menggunakan Meta AI. Ini termasuk membuat lebih banyak gambar dan video, memakai fitur restyle pada lebih banyak Instagram story, serta menggunakan berbagai alat kreatif dan efek suara yang lebih sering. Sedangkan paket premium menawarkan manfaat serupa dengan kapasitas penggunaan Meta AI yang lebih tinggi. Paket kreator dan bisnis menawarkan sejumlah fitur untuk mengelola visibilitas akun di seluruh platform. Untuk kreator dan bisnis, Meta One tersedia dalam paket Essential mulai Rp110.000 per bulan, Advance mulai dari Rp367.400, dan untuk paket Expert di Rp1.102.200. Sedangkan untuk Max itu mulai dari Rp3.699.000 per bulannya. Pendengar, paket Essential menawarkan fitur untuk memperkuat visibilitas digital, akses lebih luas ke Meta Business Agent, lencana terverifikasi, serta perlindungan dari peniruan akun. Lalu untuk paket Advance menambahkan fitur publikasi dan analitik, seperti penjadwalan story hingga 30 hari, kemudian tautan di postingan dan reels, serta insight audiens yang lebih mendalam. Sedangkan untuk paket expert, kreator, dan bisnis bisa memanfaatkan kapasitas dan Meta Business Agent yang lebih tinggi dengan kebutuhan operasional lebih besar. Sementara untuk paket Max, Meta menawarkan tingkat akses fitur dan kapasitas Meta Business Agent paling tinggi untuk bisnis dan tim dengan kebutuhan skala besar. Seluruh paket Meta One ini sudah bisa dibeli oleh pengguna, kreator, ataupun juga bisnis di Indonesia. Meta menyebut untuk harga, fitur, dan ketersediaan Meta One dapat berbeda tergantung wilayah, aplikasi, dan juga akun pengguna. Nah, Steve ada kasih ringkasan sedikit nih untuk benefit yang bisa didapatkan kalau berlangganan layanan Meta One. Untuk Instagram Plus, font custom untuk DM dan stories, kemudian notifikasi ketika akun tertentu melihat stories, preview DM, dan fitur penambahan untuk personalisasi dan pengalaman menggunakan Instagram. Untuk WhatsApp Plus, tema dan icon aplikatif yang eksklusif, bisa menyematkan atau pin lebih banyak chat, kemudian stiker dengan efek khusus, dan fitur tambahan untuk personalisasi WhatsApp. Sedangkan untuk Facebook Plus, icon aplikasi bisa dikustomisasi, insight reels lebih lengkap, kemudian juga ada super reaction, dan fitur tambahan untuk personalisasi Facebook dan Messenger. Nah, untuk Meta AI, ini menjadi salah satu bagian utama Meta One, di mana pengguna mendapatkan, yang pertama, kuota penggunaan Meta AI lebih besar, lebih banyak kesempatan untuk membuat gambar dan video dengan AI, lebih banyak penggunaan fitur restyle untuk Instagram Stories, lebih banyak akses ke berbagai alat kreatif berbasis AI, dan lebih banyak menggunakan efek suara. Nah, gimana nih menurut pendengar? Keren nggak paket-paket dari Facebook ini? Ya, dari yang murah sampai yang mahal ditawarkan lengkap ya. Jadi bisa jadi pilihan buat Anda yang mau memanfaatkan paket dari Meta One ini. Baik pendengar, itu dia informasi di segmen ini. Nanti saya akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di akhir pekan ini. Dan semoga informasi yang Steve bagikan juga bisa bermanfaat buat Anda. Nggak terasa pendengar, sudah waktunya untuk Steve pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan, setiap hari Sabtu jam 9 pagi, hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

听众朋友，我们先来欣赏记者圣诗与主同行，他的旨意不能阻拦。

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan, tapi bagi yang lain justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

刷拉你的美声电台灵韵采撷节目，听众朋友，我们接着欣赏几首圣诗。爱的颜色，主我的神，还有耶和华做主，希望大家喜欢。

刷拉你的美声电台灵韵采撷节目，听众朋友，我们接着来欣赏以下的圣诗：十架呼声，数算主恩。有主的喜乐。

0: 莎拉琳达美声电台灵韵采撷节目，好，我们接个电话。Hello， 对不起，对不起。
1: Hello， 林，selamat siang Bu Lanfa。
0: Aduh Linda Wen， sorry。
1: Enggak apa-apa， ada jengke。Oh, syukurlah kalau ada temennya.
0: Mas, udah pergi. Takut udah beres.
1: Udah beres. Takutnya Bu Lanfa ngantuk.
0: Enggak.
1: Abis nggak ada yang request, mendingan ada di Taiwan Chiao aja deh.
0: Ya, lipai liu, jenja ipan tu. Ya, lipai liu mah santai.
1: Iya, makanya takut Bu Lanfa ngantuk, godain, bercandain.
0: Syukur
1: dah. Saya juga dengerin kalau lagunya enak-enak kok.
0: Ting sen su,
1: haipecho.
0: Ya,
1: sisi Bu Lanfa.
0: Sisi, zaijian. Apa, kita mencuci sinsang sen su 来这一首是击鼓跳舞赞美

刷拉伊拿美声电台灵韵采撷节目。好，听众朋友，接下来的

0: keberhasilan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapat.
1: 成功就是得到了你所要的，幸福就是得到了你所渴望。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan, Sabtu 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: satu-satunya ukuran keberhasilan kita adalah apa yang sedang kita lakukan dibandingkan dengan potensi kita yang sebenarnya.
1: 成功的唯一标准就是凭你的本事干出了一番事业。

Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk konsultasimu dengan Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Satu menit kesuksesan menghapus kegagalan.
1: 1分钟抹掉了多年的失败。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Ina 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya penginjil Ben Yasyar mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan

Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di waktu yang indah ini. Tuhan masih percayakan bagi setiap kami masing-masing kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai pikiran dan hati kami supaya benih firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya kami dengar, tapi kami dapat lakukan dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan.

Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya rindu jikalau pendengar senantiasa sehat selalu, baik-baik saja, bahkan lebih baik dari hari sebelumnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, seberapa besar kita percaya akan kekuatan doa? Bagi kita yang percaya, seringkali kita langsung menjawab dengan menyatakan bahwa doa adalah alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan untuk jawaban doanya, tergantung, Tuhanlah yang berdaulat. Tapi saya tidak berbicara tentang doktrin tentang doa ataupun teori tentang berdoa. Tetapi para pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah engkau mengalami kedahsyatan dari jawaban Tuhan yang luar biasa lewat pergumulan doa kita? Atau mungkin para pendengar pernah mengalami ketika engkau berdoa, Tuhan langsung menyatakan jawaban? Atau para pendengar pernah mengalami harus menanti dalam waktu mungkin sebentar ataupun berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan jawaban Tuhan? Atau yang paling sering kita tidak sukai adalah ketika Tuhan tidak menyatakan ya dalam jawaban doa kita. Dan kerap kali kita bergumul dalam setiap respon Tuhan dalam setiap doa demi doa yang kita panjatkan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, tahun lalu saya pernah mendoakan rekan saya yang saat itu bergumul minta didoakan untuk mendapatkan pekerjaan. Dia bergumul dan dia rindu untuk masuk dalam sebuah sekolah, tentunya sekolah Kristen. Dia rindu untuk menjadi pengajar di salah satu sekolah swasta. Dalam pergumulannya tak terasa ia bergumul dalam setiap pencarian, bahkan dalam setiap yayasan demi yayasan dia coba, tidak selalu berjalan dengan baik. Kerap kali ada kegagalan di dalamnya. Dan saat itu juga teman saya ini meminta kepada saya untuk, coba dong Ben, doakan saya. Mungkin bagi para pendengar yang dikasihi Tuhan, jikalau saya boleh bertanya kepada para pendengar di tempat rekan-rekan saat ini, jikalau para pendengar menjadi saya, para pendengar akan berdoa berapa kali untuknya? Satu kali kah? Dua kali? Sampai Tuhan menyatakan jawaban yang terbaik? Dan seringkali kita menyepelekan permintaan doa dari orang lain. Bahkan kita melihat, bahkan kita mengalami bahwa doa yang dititipkan kepada kita seakan-akan formalitas, sama seperti simpati kita hanya dalam satu kan, boro-boro satu pekan gitu ya, pendengar yang dikasihi Tuhan. Satu hari saja. Kadangkala kita bilang, ya saya nanti akan doakan. Tapi kenyataannya, ya para pendengar bisa menjawab sendiri. Satu hari mungkin bisa didoakan, besoknya mungkin sudah lupa, atau mungkin lusa lebih lupa lagi. Dan itulah yang terjadi kerap kali di kalangan orang Kristen yang menyatakan bahwa doa adalah komunikasi dari seorang yang percaya kepada Tuhan, bahkan mendoakan rekan-rekannya di sekitar komunitasnya. Saya percaya para pendengar tidak seperti itu, bukan? Hari ini melalui tokoh Paulus, Paulus sendiri menyatakan keharusan kita memelihara kehidupan doa kita secara pribadi maupun juga mendoakan sesama dalam komunitas kita. Diawali dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Paulus berpesan, tetaplah berdoa. Di sini Paulus ingin menyatakan kepada jemaat Tesalonika, peliharalah kehidupan doamu dengan Tuhan. Bahkan tidak berhenti di sana, Paulus juga melanjutkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 25. Saudara-saudara, doakanlah kami. Pray for us. Doakanlah kami. Dalam konteks ini, Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk mendoakan Paulus, bahkan rekan-rekannya, bahkan untuk setiap aktivitas ataupun pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dan jikalau kita artikan di masa sekarang, Paulus rindu

tidak hanya doa secara pribadi, tidak hanya doa bagi keluarga kita masing-masing, tapi juga doakanlah orang lain. Doakan para hamba Tuhan, doakan para majelis, bahkan mungkin juga termasuk jemaat ataupun kerabat-kerabat di sekitar kita masing-masing. Lewat apa yang disiarkan oleh Paulus hari ini, kita belajar bagaimana Paulus menyarankan kepada kita untuk menikmati kehidupan doa, bahkan proses demi proses dalam penantian jawaban doa, sekaligus tak hanya menanti tuntunan Tuhan lewat doa-doa, ucapan syukur yang kita panjatkan ataupun yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Kembali ke kisah teman saya tadi, tidak terasa 1 tahun berlalu dan teman saya akhirnya menjalani proses demi proses, baik ketika masuk, ketika wawancara, bahkan bergumul luar biasa. Ben, bagaimana wawancaranya? Ketika kuliah saya udah lupa. Tolong bantu saya, tolong doakan saya. Dan Tuhan menyatakan jawaban yang indah. Lewat proses yang panjang, mungkin bagi manusia adalah proses yang panjang, tapi ini adalah mujizat yang Tuhan nyatakan. Hari ini dia diterima di salah satu sekolah Kristen. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Anda? Doa secara pribadi saat teduh di hadapan Tuhan, seberapa seringkah kita mendoakan rekan-rekan kita, bahkan pendeta kita, penginjil kita, majelis kita, atau rekan-rekan kerja kita, kerabat kita, sesama kita di gereja ataupun dalam pekerjaan kita? Seberapa sering kita mendoakan mereka? Bukan karena kuantitas, bukan karena rutinitas, dan bukan karena berapa banyak kita berdoa, Tuhan akan menjawab doamu. Tetapi ketika engkau dan juga saya menikmati doa yang kita nyatakan di depan Tuhan, dalam ketulusan, dalam keikhlasan kita, bahkan dalam kenyamanan kita berelasi bersama dengan Tuhan, itulah yang Paulus ingin bagikan kepada kita hari ini. Siapkah para pendengar yang dikasihi Tuhan untuk mengalami kehidupan doa yang lebih baik? Mari kita sama-sama miliki kehidupan doa yang berkualitas, bukan sekedar rutinitas belaka. Mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat dan tuntunan dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pergumulan permasalahan kami. Seringkali kami datang kepada-Mu tatkala kami dalam duka cita ataupun dalam kesusahan, dan kerap kali kami melupakan Engkau Tuhan dalam sukacita yang kami rasakan. Bahkan saat ini, lewat firman-Mu dalam 1 Tesalonika 5, Paulus ingin menyatakan pada setiap kami saat ini bahwa kehidupan doa bukanlah sekedar rutinitas belaka, bukanlah kegiatan setiap hari yang harus kami lakukan tanpa kita menikmati makna dibalik relasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Mohon Tuhan berkati setiap kami, ubahkan kehidupan doa kami untuk lebih berkualitas, supaya kami lebih dekat, bahkan lebih mengenal Engkau hari lepas hari, Tuhan. Berkati untuk setiap kami dalam setiap pergumulan kami. Berkati untuk setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam setiap ucapan syukur yang kami nyatakan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan pakai kami untuk saling mendoakan rekan-rekan kami, bahkan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Injil-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan mereka untuk mengenal, bahkan Tuhan menyatakan anugerah bagi mereka untuk dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berkati untuk kehidupan kami, bahkan juga untuk kehidupan doa kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Aku mau percaya seperti Abraham percaya. Aku mau percaya seperti Ayub percaya. Aku percaya seperti Yusuf percaya bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Sekalipun aku belum melihat dan tidak mengerti, tapi biarlah ini menjadi iman percayaku Tuhan.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ya, penginjil Ben Yasyar mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.